nda din vitu iman vitu pradeshish pakatri khandi awaz ch sufiana kalam sunya tahun program de aakhir vich sunde ha abida praveen nu main vi chok ranjan di jana